Tiara bisa istirahat juga. Gak apa-apa ya, Vanstia ya. Oke, yang pertama itu adalah dengan cara istirahat. Terus yang kedua, kita bisa konsumsi teh hangat. Ternyata Vanstia boleh dicoba. Nanti kita akan bahas, jadi jangan kemana-mana.

97, kamu 7FM, Gema Merdeka, ngetren kita lanjut. Itu tadi lagunya Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. Oh ya, fans Gema Merdeka, jangan lupa sebelum kita move ke cara lain mengembalikan suara Tiara. Ada informasi penting dulu pagi hari ini untuk fans Gema Merdeka soal Vitalik. Jadi buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa konsumsi Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa belinya di toko-toko obat atau di apotek terdekat Anda. Satu kau dua hati itu selamanya akan tiba. Oke, kita lanjut ya fans Gema Merdeka ke cara yang lainnya untuk ngembalikan suara yang lagi hilang atau suara yang lagi serak selain istirahat. Yang kedua adalah konsumsi teh hangat. Jadi sebenarnya teh hangat itu bukan obat ya, dia itu bukan obat, tapi teh hangat itu bisa meredakan rasa nyeri iritasi pada tenggorokan kalian. Teh hangat itu juga bisa ngencarin dahak fansia. Dan supaya lebih aman dan nikmat, kalian bisa campur tehnya pakai madu. Jadi jangan pakai gula tapi pakai madu ya. Selain teh, ada juga Anda juga bisa mendapatkan manfaat yang lainnya gitu ya, dengan kayak kalian konsumsi sup sayur yang hangat-hangat gitu loh fansia. Gaul mereka tuh juga cocok katanya ya. Tapi kalian jangan minum kafein dulu, kopi, teh hitam, jangan dulu, karena ternyata kafein itu bisa bikin kalian jadi dehidrasi, itu malah bikin pita suaranya sakit juga gitu, oke? Terus cara yang ketiga, kita bisa berkumur air garam. Kalian bisa bawa mereka cara tradisional yang bisa kalian coba untuk bisa ngembalin suara hilang kalian ya. Berkumur air garam ini bisa bikin tenggorokan jadi lebih lembab dan bisa meredakan peradangan juga. Jadi kita gak perlu pakai garam dengan porsi yang banyak gitu ya Vanessa ya. Kayak cukup sesendok teh garam aja, terus kita campurin ke air hangat, kita aduk-aduk, terus kita kumur-kumur 2-3 kali per hari sampai suaranya kembali lagi, oke?

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 97.7 FM.

0: istriku.
1: 97.7 Gema Merdeka Ngetren. Kali ini lagu dari Payung Teduh yang judulnya Akad juga sudah meluncur pagi hari ini.
0: Aku agar ku tak berharap.
1: Oke, kita lanjut fans Gema Merdeka. Masih dengerin tipis-tipis lagunya Akad, lagunya Payung Teduh. Jadi kalau kalian masih pengen ikut nyanyi, silahkan keluarkan suara kalian. Oke, Tiara mau lanjut bahas lagi cara lain untuk kembaliin suara yang hilang atau suara yang serak gitu ya. Jadi cara yang keempat itu adalah kita bisa konsumsi permen pelega tenggorokan. Nah ini kan gampang banget ya, kita bisa beli di minimarket gitu kan. Tapi ini bukan obatnya ya fansnya ya, ini cuma kayak permen pelega tenggorokan aja. Oke, nah kenapa permen pelega tenggorokan ini bisa kalian konsumsi? Karena ternyata kalau kita makan permen pelega tenggorokan itu bisa ningkatin produksi air liur, otomatis dia akan menjaga kelembapan di dalam tenggorokan kita gitu loh fans Gema Merdeka. Jadi dia bakal bikin basah kayak gitu, tetap lembab kayak gitu biar dia tuh nggak kering di dalam ya. Nah, kemudian untuk menambahkan khasiatnya, fans Gema Merdeka, kita juga bisa konsumsi obat pelega tenggorokan yang mengandung madu. Karena kan balik lagi ya, kayak kita bahas di awal, madu itu emang bagus banget untuk ngembalin suara kayak gitu ya. Karena dia tuh punya ada kandungan senyawa anti radang dan juga antibakteri yang bisa ngeredain rasa nyeri yang kita rasain gitu.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, angin keren bagus kan? Semoga fansnya suka. Ini lagunya Nostras fans dia, judulnya Pegang Tanganku.
1: Jika senang jangan terlalu.
0: Oke, kita lanjut fans Gema Merdeka sambil dengerin lagunya Nostras tipis-tipis ya. Ada informasi penting dulu untuk masyarakat Kota Tabanan dan sekitarnya. Untuk kalian yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah lagu, fans Gema Merdeka langsung meluncur ke Bali Stars cabang Tabanan. Alamatnya di Jalan Dr. Insinyur Soekarno, nomor 15B, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, tepatnya di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Kalau mau tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 4790195, atau bisa via WhatsAppnya juga 0859366917. Dan jangan khawatir untuk daerah lainnya fans Gema Merdeka, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok. Keren ya, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang ketimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Oke, lanjut. Kalau begitu kita bahas lagi cara lain untuk ngembaliin suara yang hilang atau suara yang serak ya. Yang nomor 5 itu adalah kita bisa pakai air midwifer. Ini kalau di rumah ya fans Gema Merdeka, kita tuh bisa ngejaga kelembapan udara di rumah kita supaya saluran pernafasan kita tuh tetap aman gitu loh fans dia. Karena dengan menghirup uap lembab yang dihembuskan dari air humidifier ini, itu akan ngehilangin cairan atau lendir yang menumpuk di sekitar pita suara yang jadi penyebab suara hirang atau suara serak.
1: Senang dan indah.
0: Kalau nggak punya gimana Tiara? Nah kalau nggak punya, kalau nggak punya air humidifier, kalian bisa bisa coba cari cara lainnya. Karena saya punya 8. Jadi jangan matok sama mesin ini ya fans. Kalau kalian punya, kalian pakai ya kan, supaya udara di kamar kalian tuh tetap lembab gitu kan. Tapi kalau nggak punya, ya simpen uangnya untuk beli kebutuhan yang memang lebih dibutuhkan gitu ya. Lanjut, nomor 6 adalah kalau kalian merokok atau kalian minum minuman yang beralkohol, kalian puasa dulu ya kan, pause dulu. Karena ternyata rokok dan alkohol ini juga sama-sama mengandung kandungan yang bisa melukai tenggorokan. Hal inilah yang bisa memperparah kondisi suara jadi gak sembuh gitu loh fans ya. Jadi kalian harus pause dulu, puasa dulu ya. Oke, kemudian fans Gema Merdeka, cara yang nomor 7 itu adalah konsumsi obat yang namanya obat kortikosteroid. Jadi umumnya dokter juga akan ngeresepin obat kortikosteroid ketika kita ngalamin peradangan, karena obat ini tuh mampu untuk mengurangi peradangan pada pita suara. Dengan meredanya peradangan, maka suara pun pelan-pelan akan kembali pulih.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gemar,
6: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka. Ingat tren lagunya Noah yang judulnya Topeng juga sudah meluncur pagi hari ini ya. Oke, Vanessa Gema Merdeka. Gak kerasa juga ternyata waktunya sudah hampir jam 9 pagi ya kan. 9 menit lagi udah jam 9. Jadi semoga semuanya yang lagi dengerin Tiara, yang sudah prepare, semoga perjalanan Anda lancar hari ini, kerjaan kita juga lancar hari ini. Semoga semuanya aman terkendali gitu ya Vanessa ya. Dan intinya juga jangan lupa sarapan, karena sarapan itu penting banget Vanessa Gema Merdeka. Jadi kayak sebelum kita kerja tuh kita perlu asupan dulu gitu kan. Jadi jangan lupa sarapan, oke? Okay? Nah, terakhir nih, Vanessa Gema Merdeka, last but not least, cara untuk mengembalikan suara yang hilang itu adalah dengan cara ubah pola makannya gitu ya. Karena kan kita lagi kurang sehat gitu kan Vanessa Gema Merdeka. Jadi kayak kita harus menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Selain kita gak boleh puasa dulu sama alkohol, rokok, terus kita juga harus puasa sama kopi dulu, karena kafein itu bisa bikin dehidrasi gitu ya. Kita juga kalau bisa hindarin dulu makanan yang tinggi lemak, makanan asam, coklat, kopi, bawang putih, permen karet, dan makanan-makanan lainnya Vanessa Gema Merdeka yang memang kalau mereka tuh punya indikasi bisa makin memperparah iritasi ataupun radang kita gitu. Jadi gak cuma dari luar aja kita obatin gitu ya Vanessa, ya berkumur lah, istirahat lah dan lain sebagainya, tapi kayak dari dalam pun harus kita jaga Vanessa ya. Tapi dan juga jangan lupa tetap ingat, tetap harus minum air yang banyak supaya tetap terhidrasi dengan baik tubuhnya, oke? Okay? So, terima kasih banyak, selesai sudah Vanessa Gema Merdeka pembahasan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah dengerin Tiara. Sekali lagi mohon maaf banget karena suaranya Tiara lagi gak baik-baik aja. Semoga Vanessa tetap aman ya dengerin suara kodoknya Tiara. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini seperti biasa ada program Varia Pulau Dewata di jam 9 sampai jam 11. So, tetap stay tune di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren Tiara pamit undur diri. Jangan lupa sarapan, utamakan sarapan dibanding harapan. Bye-bye.

Selamat pagi para pamirsa Midodani sarang sami pan sejak mambar dikering di jeje mengena semak dimakin muali sekang magi Supratman sata ulung sepat lantai do dan pasar Bali di Jang Jaya Kumar sidu tangkil male ngiring Midodani ring gelaran acara varia pada wata talar kantor tepring frekuensi di Jang sida sepitu nanggu pito FM. Nah Midodani senang tering desa ring kota ring sejubah jagat Bali. Kalau nering luar pedewata ngisin bersedia ambil santai tiang pang ditekena rajang tang kirang puna pulang puna api sapa niko taler kantun ke siantu ide sang yang widiwasa ingih para pamiarse pina ke puruan ni ngatur di tiang perintah secara internali ngaturan pengasun karo pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Ini cuma bisa nyoy-nyoy ada di rumah ya. Kayak liu saja yang ada persiapan kuning niki man sih kijau kijau sekap aja ida dong udah meja jahitan kinten nyem mudah-mudahan niki udah nanti tiang sana sampun gabungan tau bisa wau nyaran di tiang dikiring gila dan duwe variab lada wata sampun merasa terhibur mantan dengan udah nanti tiang sana sampun wender yang tempat aktivitas sibuk-sibuk ria ini sampun siaga lagi.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Ing itu dan nih panjang ke mama dekat jang saup sangkong ya sampun sida metilar kator yang itu dan nih raja semangkumanten wenten semantan titiang sanema pesengan jerusoka ring pedungan penapi gatre pak de lengkong ring taman dan semang yang tidak sabaran lagi bu jero mertosari ring siolang eh sabar bu jero sabar pokoknya tetap sabar makanyom daging dek nih ada made Hendra Saputra, ada kade Afika, ring selan bawa kaje, paling sukojiwo juga. Gus Haji Macu, penampi gatu, Saji, Mawayan Lastri, ring Blayu, Ajung Tole, ring Tabanan, Lantur, Wenten, Haji Dodeng, ring Sulahan, Susut Bangli, lan Gusti Made Wijaya, ring Nongan, ring Karangasem, sarang Ayu Kelinci, penampi gatre, Mayu, sabu siagal male, durus.

Ingi beli besi pecah seribu, beli besi dadi siu gede gede jie bakal tede jadi peri gini. Aduh, ne sirah benar uyang-uyang ne mata uyang-uyang. Ngi matu suk sema Gusti Ayu Parwati Reng Ceko Maria. Ngi salam sarang mumpung sampun lewat ke Ceko Maria. Pak Mang Leko, apa kabar Pak Man? Ada juga Mang Sudi, ngurah loyot nggih ngelantur guru les yang peniki penepi gatre panggulah ring pepet permai suk semua komandan lantur wendan beli narok jaya yan abas ketut kalpe bunda ayu nggih ring batu bulan peniki pandai tombol nak serokadan ada wayan gendep nggih sarang semeton titiang sana pesengan de ani nggih ring karangasem madu suk semua de ani ada ngurah wayu Sucipto ring telikop matur suk semua kumanten. Inge minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan buat keluarga. Rahnya juga gampang, wenda ring cabang apoteku dan toko obat terdekat ring genai dodane. Wentan ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, ring apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto 309, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457, apotek Iparma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Iparma Panjer di Jalan Dukat Pekerisan 60B, Apotek Iparma Sanur di Jalan Angtua nomor 8, ada juga di Apotek Kita Sidikarya sana mengenai Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Om Swastiastu, Bli.
4: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
5: Aduh, sakit san Bang Kianglinnya lo.
4: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
5: Sekene lo, nangan akal cobain malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih Bli masih kewa mesari lo. Apa deh angona?
4: Untuk susah tidur, angon nasatia harmoni gen Bli. Nasatia tuh nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
5: Oke, tuh nih gen sebuah luang nasane. Apalagi varianannya len. Nah, kel meli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
4: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
5: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
6: Mari sehat alami dengan Nasat.

0: PM niki, turun di daring, idul dan yang ditiang, sedang bangkin katur, ale, ayuning dewasa, nggih. Marta Dewa Jaya, nggih, baik untuk hal-hal yang mengandung unsur keunggulan. Carik walanggati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan ati wodiwo tengaben dan membangun rumah. Genir warna baik untuk segala jenis pekerjaan yang menggunakan api, tidak baik untuk mengatapi rumah, melaspas dan bercocok tanam. Istri payasan mengandung unsur keindahan, baik untuk melaspas dan bercocok tanam. Panca prawani tidak baik dipakai dewasa ayu. Tutuk tunut masih baik untuk melas raring, ya. Mulai mengajar atau melatih ternak bekerja, ya. Membentuk perkumpulan utawi organisasi, memulai membuka sekolah atau perguruan, baik juga untuk nolusuk godel, ya. Lantur uncal balung tidak baik melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting. Nika turan ditiang ale ayuning dewasa.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
6: Gimana kabarnya Tut?
7: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
6: Iyan beli, tahun depan pensiun Tut.
7: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
6: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
7: Beh, Iyan beli, pasti net dan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
6: Sing jake, Tut, net penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
7: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
6: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
7: Seken tuh beli?
6: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
7: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
6: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
8: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
9: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
10: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta

Sangat percaya nggih. Rudiawan nggih sanengar sang Rudiawan judul beda aturan titiang nggih. Mudah-mudahan dan diserang sami sampun merasa terhibur rikala nyarengin yang lagi sibuk-sibuk beraktivitas persiapan untuk nyangre kuningan nggih sane pacang rao. Ada juga Mak Indri Penatigatre yang bergelut dengan busung. Ada juga Mak Eko juga yang bergelut dengan gas. Selamat nginang ke mantan ge. Ada Malis Sematan Titiang Yan Sureng Tebesaya Bu Dewi Reng Gulingan Mengui Wenten Tala Dewa Boncu Reng Kedewatan Ubud Lantur Nang Angga Penampi Gatre Mang Eksel Batu Bulan. Ada Rasti Reng Batu Bulan. Ada juga Rin Leliana ye, Reng Batu Bulan juga. Budi Masih Reng Kacagan Patut Dilat Maja Arya Sandal Mejepit puniki jadi bemerubah dan sing ada sandal jepit Arya Sandal Sanglir gitu. Dek jok yang sandal sih sandal dek joknya bolong aneh juga asik kan ya. Ganti benen len Arya Sandal Sanglir dan jadi. Aduh kan nah isin gumis kan ada anu gumili wajah lingga anu sekan kewa aja ada sandal kan paling lo ini. Aduh tiang botain gitu nangkil kebesaki dan pas tahun berapa tahun 99 kayak aneh gak ingin nyarang seketruno jeng selang sirap tidur di pemios nih semang baru bangun apa lah putih kilang-kilang apa udah mangku kilang sana gitu. Aduh sakit tadi ban semang mau minyik perjalanan bus kedinginan beli sandal agak sih sana sangler kan beli. Aduh Dewaji Bukian Penavigator Dewaji Dewaji Buwana juga nge Raja Semang Komandan kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali Komandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dodani.

0: Gelutan terakhir nge gelutan si Duri sampun si de katur niki bukan tembang si Duri masih makweh di tiang berdebe garah ngiring dan yang di tiaring gelaran duwe variabel dewa tang eh. Nah sana mungkin menten informasi alo sementara wajah motor. Nah niki menten promo galungan lan kuningan bersama wajah motor saatnya rayakan hari raya dodane dengan motor Yamaha terbaru. Yo segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inlen, Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan, Yamaha Vasio angsurannya hanya 800 ribuan saja. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, duka tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member wajah motor, Nema Rojan.
1: Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke wajah

0: Marjan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok,

Tinggi lewat campur dari kencana nggih yang lagi baper nggih bawa perasaan turan ditian ini nggih ya penabigatan nggih ya pemonitor taler wenten sementara ditian sanema pesengan Mama Arista Rasti nggih ngelantur Mbak Ayuna yang pionir yang kengatan ubud ada lo Purmaningse Bu Anis Bu Ana reng tabanan nggih Ibu Surya Cempaka ngelantur wenten Ibu Ariana dan Bapak Ariana ring pejeng ngaji ring tegalalang nggih. Pak Suwardana liburan Pak. Libur panjang kayaknya mangkengi tapi beliaunya enggak pernah libur. Pokoknya tetap sibuk beli mantel juga nggih, beli kayun ke sarangin sementara di tiang patut dilem ada juga Jidewo Wede nggih Nabi Gatuh Haji tetap semangat. Bali wenten sanema pasengan si Pak Wayan Karbawo Sunatolare ring sidan nggih matur sesama kumanten. Wayan Sugiani ring Karangasem taler matur sesama kumanten. Muali tembang sampun siapan ditang takut jak bojong.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
3: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
2: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
3: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
2: Maksudnya gimana?
3: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
2: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
3: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
2: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
3: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
4: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak.

0: kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Gemah Merdeka.
5: Ingir dan nih panas juga memerdeka sarang sami kari nyarang di tiang dikiring gelaran duwe variabel dewa tangge. Nah niki wenten informasi bagi sepantauan di tiang dewa takom peniki yang berada di jauh dari toko kami atau bagi sepantauan di tiang yang lagi malas keluar rumah karena panas atau macet di jalan. Nah kini produk yang dijual di dewa takom bisa dibeli dari rumah dari marketplace favorit ya seperti Shopee, Toko Media atau TikTok Shop ya, cukup ketik dewata.com. Tersedia promo COD dan gratis ongkir. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah Indodane kurang lebih 2 jam. Ya, dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Indodane akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal ya, akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di dewata.com juga lengkap dari iPhone 15 sampai dengan 17 Yes, merek laptop juga lengkap di dewata.com antara Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Nexiu dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan kumanten. Yang mau kredit cukup dengan KTP dan diproses cepat. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Indodane. Yuk, mau tanya silakan celah WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan, lulus celah nomornya di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewata.com atau Facebook dewata.com. Nah bagi panitia Gemah Merdeka silakan gunakan kode dewa GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh. Ingin Dudani dua ninggal lah nge sampun termedaging malih. Rauhi kimanan dumu didang nyaring Dudani ring gelaran duwe variabel dewata. Selamat aktivitas tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyam. Salam 1 2 3 cuat plung om santai santai santai om.

9 to you, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren. Hai, selamat siang Fanisti ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini, masih edisi hari Senin di tanggal 22 Juni tahun 2026. Siang hari ini kita barengan di program Potluck, potret lagu Indonesia ngetop sampai nanti di jam 1 ya, Fancy Gawa Merdeka. Dan untuk kalian yang pengen gabungan, yang pengen request lagu, seperti biasa langsung aja gabungan di sosial media kami. Biar makin gercep bisa di WhatsApp 081558977 atau nanti bisa komen-komen di Facebook kami. Dan mohon maaf fans juga Om Merdeka, sama seperti tadi pagi, hari ini suara Tiara masih suara kodok banget. Jadi mohon maaf kalau mungkin gak kurang enak didengar ya kan. Tapi tenang aja, lagu-lagu favorit kalian pasti bakal Tiara puterin. Jadi langsung gabungan aja, kita seru-seruan sampai nanti di jam 1.

97.7 Gema Merdeka, ngetren single baru. Seperti biasa di session yang pertama, Tiara bakalan ngeracunin fans Tia dengan single baru yang wajib kalian dengerin. Siapa di sini yang pernah ngalamin fase kita sayang sama pasangan kita? Pasangan kita pun juga katanya sih sayang. Katanya sih dia juga sayang sama kita, dia juga cinta sama kita. Tapi kenapa lambat laun kita ngerasa kayak kita berjuang sendirian gitu loh. Ngerti gak sih kayak kalian tuh merasa kalian cinta sendirian? Mungkin di awal-awal memang romantis banget gitu ya, tapi kayak lama-kelamaan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kayak ngerasa cintanya dia tuh kayak berkurang buat kita. Kita ngerasa kayak kita tuh cinta sendirian nih, kayak love bombing banget sih. Di awalnya doang yang jor-joran, tapi makin kesini kenapa dia makin low ya? Sampai kita ngerasa kayak sebenarnya aku salah apa ya sama dia, kayak aduh kok ada kurang apa ya sama dia, kenapa dia berubah, kenapa kita ngerasa kayak kenapa cuma aku aja sih yang berjuang di sini. Asik. Kalau kalian pernah ngalamin fase itu, berarti kalian bersatu rasa sama Fajar Nur. Karena dia juga pernah ngalamin itu, fans Gawa Merdeka. Ini single barunya Fajar Nur, judulnya adalah Salah Apa Aku. Dan gongnya lagi, fans dia Fajar Nur ini kan penyanyi baru ya di Blantika Music Indonesia, jebolan dari ajang pencarian bakat kemarin gitu kan. Dan gongnya adalah tahun ini dia tuh udah langsung ngeluarin album baru, fans Gawa Merdeka. Keren, gak main-main ya, gak kaleng-kaleng. Gede banget nyelinya, langsung keluarin 8 single fansnya Gawa Merdeka. Meskipun memang sudah ada beberapa single yang dirilis sebelumnya ya. Jadi kan pas awal setelah dari audisi pencarian bakat itu, kan Fajar Nur langsung rilis single kemenangan ya kan, yang Tahta Hatiku Pendampingmu. Terus dia udah sempat ngerilis Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Kemudian dia juga sempat ngerilis Sembuh Tanpaku ya. Jadi 3 yang udah dirilis, dan ada 5 single baru yang masuk di album itu. Salah satunya ini, Salah Apa Aku. Ceritanya tentang lelah berjuang sendirian dalam hubungan percintaan atau hubungan asmara gitu. Semoga fansnya suka sama singlenya. Atau buat kalian yang ngerasa galau, silahkan kalian bisa request lagu ini. Atau buat fansnya Gawa Merdeka yang kepo 4 lagu lain dari Fajar Nur ini tentang apa ya Kak Tiara, kalian bisa langsung searching dan kalian bisa langsung request di Radio Gawa Merdeka, biar nanti bisa dibahas sama penyiarnya. Oke, semoga kalian suka ya, Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, sekarang kita lanjut ke single berikutnya dulu, sebelum nanti Tiara akan puterin single-single requestan kalian. Kali ini ke single yang lagi naik daun juga, dari jebolan Indonesian Idol juga, jebolan ajang pencarian bakat fansnya Gawa Merdeka, Sumpah Mati, dari sang juaranya Selena Grace dan Andi Rianto.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

97, kamu 7 FM, Gemang Merdeka. Ngetrend lagunya Adrian Khalif, single barunya lagi hits banget. Judulnya adalah 2001 kali. Terima kasih untuk yang sudah request. Tos dulu dari jauh Pak Cahya ditanggap, karena Tiara juga suka banget sama single ini. Kayak tiap hari itu berapa kali ya Tiara dengerin lagu ini sampai hafal lirik per liriknya. Aduh, tapi semoga fansnya juga suka dengan singlenya dan bisa kalian request terus. Jadi kalau fans Tiara request, otomatis Tiara pun bisa ikutan nyanyi juga. Kita karaoke dari tempat masing-masing ya. Waduh, oke. Baiklah fans Gemang Merdeka, yang hari ini terima kasih untuk Anda yang sudah monitor di 97.7 FM. Fansnya lagi dengerin program Potlot Potret, lagu Indonesia Ngetop dari jam 11 sampai di jam 1 siang. Oke, saya Tiara mau say sorry dulu karena hari ini Tiara kondisinya lagi kurang baik, jadi suaranya agak sedikit jelek. Tapi maaf ya fans Gemang Merdeka, semoga tetap aman dan kalian tetap berkenan untuk mendengarkan suara kodok Tiara. Gak apa-apa ya. Oke, next, seperti biasa juga Tiara pun akan calling-calling juga. So, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di sosial media kami. Kita akan calling-calling, ini ada Ian Ena dari Banjarbelang, Singapadu Kaler. Terus ada juga Bu Ian Burarini di Kesiman yang katanya mau request lagu Sayang dari Pasto, sebentar lagi akan meluncur. Kemudian ada siapa lagi nih? Terima kasih Mama Den Marleni dari Klungkung sana. Terus ada adik Mas Panjul juga dari sana, fans Gemang dari Blabato deh kalau gak salah ya. Terima kasih banyak sudah gabungin di WhatsApp kami. Dan untuk yang lainnya yang sudah request lagu, ditunggu, nanti bakal Tiara puterin lagunya satu-satu dan bakal Tiara calling juga nanti pas setelah lagunya meluncur atau sebelum lagunya meluncur. Oke? Hey, sebelum dengerin lagunya Pasto, fans Gemang Merdeka ada informasi penting dulu buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja, oke? Belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 Ngomong 7FM Gemah Merdeka. Ngetren cobalah untuk setia. Lagu dari Krisdayanti. Lagunya spesial buat yang sudah request. Terima kasih banyak ada Dewi dari Gulingan yang sudah request di WhatsApp kami 081558977. Terima kasih banyak. Keren, sudah ikut nyanyi ya fans Gemah Merdeka. Meskipun lagu lama ya kan, tapi lagu ini tuh kayak gak lekang lewat waktu. Karena meskipun diputerin di 2026 pun kita masih tahu sama singlenya ya kan. Inilah Diva Krisdayanti. Oke, abis ini lagunya Rizky Febian fans Gemah Merdeka dengan judul Kesempurnaan Cinta. Lagunya buat Mesya di Pejang sana yang sudah ikut bergabung dan sudah request di WhatsApp kami juga. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga untuk yang lainnya yang sudah ikut bergabung. Ini ada Aji Dode dari Sulahan Susut Bangli juga ikut hadir. Terima kasih juga. Kemudian oke, yang request lagu nanti Tiara Kaling-Kaling ya. Oke, ada yang masih pantun. Oh my god, nanti Tiara bacain, jadi jangan kemana-mana ya. Terus terima kasih juga pokoknya untuk fans Gemah Merdeka, Kakek Gemah di Tabanan Mandung, sama ada Made Hendra juga di seputaran Tabanan sana yang sudah ikut gabung. Terima kasih sudah atensi. Kita langsung lanjut ke lagunya Rizky Febian. Ini dia Kesempurnaan Cinta.

kalian bisa request di WhatsApp, nanti bakal Tiara cari-cariin artikelnya, nanti kita akan bahas ya. Oke, abis ini Fans Girl Merdeka, lagu yang gak kalah keren yang bakal Tiara puterin, lagunya And Now bersama dengan Ari Lesmane yang judulnya Sesi Potret. Siapa di sini yang sudah hafal atau kalian yang suka sama singlenya, jangan lupa nanti kita nyanyi bareng-bareng, oke? Tapi sebelum itu, Tiara mau ingetin sekali lagi untuk Fans Girl Merdeka soal Vitalik yang sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Terus itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai!
2: Hai! Kamu wangi banget!
3: Kayak old money vibes!
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget!
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 9.7, kamu 7FM, Gema Merdeka, Ngetren Ikro. Lagunya Raim Laudi juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar aja.
1: Ku masih mencari.
0: Sebenarnya siapa sih aku gitu kan, ngejar apa sih di dunia ini gitu ya fansnya ya. Aduh, cakep lagunya Raim Laudi.
1: Aku berjalan menuju jalan.
0: Oke, lagu ini udah buka di session yang kedua Fancy Gue Mereka, karena tadi kita ada break sebentar Puja Trisandia. Sekarang kita mulai di session yang kedua Fancy Gue Mereka. Masih banyak lagu-lagu lain setelah lagunya Raim Laude. Jadi kalian stay tune aja, oke? Atau kalau mau request lagu juga masih bisa, karena durasinya masih ada. Jadi langsung aja gabungan di social media kami ya. Dan gak lupa juga bakal ada informasi-informasi penting, salah satunya untuk Anda yang jadi masyarakat di kota Gianyar, Klungkung, Bangli, dan sekitarnya. Kalau Fansa sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya. Gak usah bingung, gak usah ragu, kalian langsung meluncur ke Bali Stars cabang Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass dan Begiri Timur Gianyar, di sebelah Alfamart Bypass dan Begiri. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 4791712, atau bisa via WhatsAppnya juga di 0819798 82164. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang, metimpal, ares, Anda datang dijamin beres.

0: Ye, Bu Komang, tumben sih nggak?
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97, kamu 7 FM, Gemah Merdeka, Ingat Tren Natural. Salah satu single dari The Massive juga sudah meluncur. Yeay, lagunya spesial Tiara Putri buat yang udah request juga. Ini ada Mbak Mimi di Luas Tabanan sana, terima kasih banyak sudah request. Kemudian ada juga Mbak Pandiabi di Singapadu ikut gabungan siang hari ini, terima kasih loh. Dan untuk fans gue mereka yang lagi sambil makan siang, selamat istirahat siang semuanya. Selamat makan siang. Tentunya masih ditemenin dengan lagu-lagu di program Potluck, Potret Lagu Indonesia. Terus yang di Facebook juga, terima kasih sudah ikut komen-komen. Ini ada Bli Roy Skani di Swiss ya, di seputaran wilayah Sukawati. Ada Oka Mulyarta di Padang Sambian, ada Ketut Kalpo di Sulbuleleng, ada Cugus Permana di Sukawati, serta ada Pak Egar yang ikut hadir juga di yang ngantak ke sana. Terima kasih. Oke, fansnya Gemah Merdeka seperti biasa, seperti yang tadi udah Tiara spill ya, kalau di session yang kedua kita akan membahas informasi tips ringan ya kan. Pokoknya hal-hal yang ringan-ringan aja, karena dunia ini udah berat banget, jadi kita akan bahas yang ringan-ringan. Hari ini kita mau bahas tentang pisang, fansnya Gemah Merdeka ya. Siapa yang di sini pernah atau mungkin sering makan pisang sebelum tidur, hayo. Nah ternyata nih fansnya Gemah Merdeka mengkonsumsi pisang dalam jumlah wajar di malam hari sekitar 1-2 jam sebelum kita tidur, itu justru akan memberikan berbagai manfaat medis yang sangat baik untuk kualitas istirahat kita. Menarik untuk kita bahas, jadi mari kita bahas pelan-pelan satu-satu. Jadi yang pertama nih, manfaat yang pertama, fansnya bisa meningkatkan produksi hormon tidur atau melatonin. Jadi pisang ini kan sumber yang baik dari asam amino tryptophan. Di dalam tubuh, tryptophan ini diubah jadi serotonin, sebuah neurotransmitter yang berperan dalam mengatur suasana hati dan memicu rasa rileks. Selanjutnya, serotonin ini akan diubah ke kelenjar pineal di otak menjadi melatonin, yaitu hormon utama yang mengatur siklus tidur bangun kita. Jadi tingkat melatonin yang optimal ini tentu akan memberikan sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya untuk tidur. Dan ini akan bantu kita juga untuk tidur lebih cepat, lebih rileks, lebih nyenyak, dan bisa bangun pagi dengan fresh gitu. Keren ya, ternyata fans Gemah Merdeka kayaknya boleh nih kita pelan-pelan ubah kebiasaan kita untuk makan buah pisang. Satu deh, gak apa-apa, satu buah pisang sebelum tidur, 1-2 jam sebelum tidur. Boleh dicoba ya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97.7 FM Gema Merdeka. Nggak terlalu yakinlah fans dia, jodoh pasti bertemu. Kayak lagunya Afgan. Sudah melenjur ya. Oke, masih dengerin lagunya Afgan tipis-tipis. Sembari Tiara akan lanjut calling-calling lagi, karena waktu kita masih setengah jam lagi aja ya. Ini ada Mo Ekawati dari Pejeng, terus ada Pani Tombong Nasrokadan di Bangli sana, ada Pawayan Ayu juga di Pedungan, terus ada Periring Sukajiwa di Metro Bangli, serta ada Pak Tutir Tekan Nuruhan dari Tampak Siring Gianyar. Terima kasih banyak sudah gabungan ya. Oke, kita lanjut. Fansnya gue memberikan manfaat kedua kalau kita makan pisang sebelum tidur. Ini in case-nya 1-2 jam sebelum tidur ya fansnya ya. Manfaat yang kedua itu adalah relaksasi otot berkat magnesium dan kalium yang ada di dalam buah pisang. Siapa di sini yang sering ngerasa kayak otot-otot kaki tuh kram gitu ya pas malam-malam, yang kadang bisa ngeganggu malam kita juga karena saking kramnya gitu ya. Nah, hal ini seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangannya elektrolit atau kekurangan magnesium dan kalium dalam tubuh kita. Nah, ternyata buah pisang inilah yang ternyata bagus karena dia tuh kaya akan kedua mineral ini. Pisang itu kaya akan magnesium dan juga kalium ya. Jadi untuk magnesiumnya sendiri ini terbukti secara klinis bertindak sebagai pelemas otot alami, dan ia juga akan membantu menurunkan suhu inti tubuh kita. Nah, itu tadi magnesium. Kalau untuk kaliumnya itu akan membantu meredakan ketegangan otot dan ketegangan syaraf di seluruh tubuh kita. Jadi sebenarnya ini bagus banget untuk dikonsumsi 1-2 jam sebelum tidur ya fansia ya, buah pisang ya. Oke, kemudian untuk manfaat yang ketiga itu adalah mencegah hipoglikemia nokturnal. Nah, apakah itu? Nanti kita akan bahas, jadi jangan kemana-mana.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong. Kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus
3: tambah warasku. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food. Gemar.

you, come on to UFM Gema Merdeka yang ngetren. Ini adalah lagunya Caleb J yang judulnya Kebutuhan Hati. Sudah meluncur fansnya Gema Merdeka. Semoga suka sama singlenya ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook kami. Tiara lanjut calling-calling dulu. Ada Pak Wayan si aja di Mas Ubud. Ada juga Nyoman Landung dari Penasan Klungkung. Ada Yanto Tamu di Mengwi. Ada Sang Tutut dari Siangan Gianyar. Ada Bulu Dawo dari Kemasan Klungkung. Serta Bu Juru Soka di daerah Pedungan sana. Terima kasih sudah komen-komen. Ada Snow Town Ceko Maria juga, ada Ibu Gusti Ayu Parwati, terima kasih juga sudah ikut komen ya. Kemudian ada De Apong dari Tegak Klungkung, ada Made Darmini juga di Pejeng Umekute sudah ikut gabung. Terima kasih. Kita lanjut ya, fans Gowa Merdeka. Manfaat lainnya, kalau kita konsumsi pisang 1-2 jam sebelum tidur. Manfaat yang ketiga, itu bisa mencegah hipoglikemia nocturnal. Jadi bagi beberapa orang, terutama untuk yang aktif banget untuk olahraga di sore atau di malam hari, kadang tidur dengan perut kosong itu bisa nyebabin gula darah turun terlalu rendah di malam hari, atau disebut dengan hipoglikemia nocturnal. Kondisi ini ternyata fans Gowa Merdeka bisa memicu otak untuk melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin untuk merangsang produksi glukosa dari hati, yang pada akhirnya itu akan membuat kita jadi terbangun dengan perasaan cemas atau jantung berdebar di pagi harinya. Nah, mengkonsumsi karbohidrat kompleks berserat seperti pisang sebelum tidur, dia akan menjaga kadar gula darah kalian tetap stabil sepanjang malam dan memastikan tidur fansnya tidak terganggu. Jadi direkomendasikan untuk makan pisang 1-2 jam sebelum tidur ya. Dan manfaat yang terakhir, fansnya Gowa Merdeka, ternyata bisa menekan keinginan makan berlebih. Jadi tidur yang berkualitas adalah salah satu kunci utama dalam program penurunan berat badan. Kalau tidur kita terganggu, tubuh kita akan memproduksi lebih banyak hormon lapar dan lebih sedikit hormon kenyang pada keesokan harinya. Jadi dengan kita makan pisang di malam hari, kita akan memperbaiki kualitas tidurnya dan secara tidak langsung pun akan membantu kita ngontrol nafsu makan di besok harinya. Dan bisa mencegah untuk makan kita tuh takutnya kan berlebihan karena saking laparnya gitu ya. Jadi biar gak kayak gitu, jadi kalian bukan wajib sih, tapi direkomendasikan untuk makan buah pisang 1-2 jam sebelum kalian tidur. Oke, itu dia fans Gowa Merdeka. Sudah semua Tiara bacain 4 manfaat mengejutkan makan pisang sebelum tidur. Tapi dalam garis bawah, kalian harus konsumsi pisang dalam porsi yang secukupnya ya. Terus dimakannya itu 1-2 jam sebelum tidur, supaya kalian bisa ngedapetin atau ngerasain manfaat yang tadi Tiara baca. Oke? Baiklah fansnya Gowa Merdeka, informasi terakhir kita datang dari minyak gosok cap tunggal yang bisa menjaga fansnya dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuknya gak berani dekat sama fansnya. Sangat baik digunakan pas mau tidur atau pas lagi bersantai di luar rumah atau pas lagi berkemah. Minyak gosok tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek loh. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur ataupun gelisah.

7 Denpasar, Apotek Farma di Jalan Pulau Boyo nomor 9 di Denpasar, Apotek Farma Panjer di Jalan Dukat Pakerisan nomor 60 Denpasar, Apotek Farma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, serta bisa juga ke Apotek Kitasi di Karya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Oke, itu dia Vanessa Gawang Merdeka, informasi terakhir kita siang hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah monitor, untuk yang udah komen-komen juga. Aba Waisel di Gianyar, ada Iketut Satya Paramacita dari Karangasem Tumbu Kelot, sama ada Agus Jajung dari Belang Singapadu Kaler juga sudah ikut monitor. Terima kasih ya. Pokoknya buat semuanya yang udah dengerin Tiara dimanapun kalian berada, terima kasih banyak. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur hari ini. Dan sekali lagi mohon maaf kalau suara Tiara hari ini kurang bagus, karena memang lagi serak gitu ya. Jadi mohon maaf. Tapi semoga tetap happy dengerin radio kesayangan kamu. Oke, terima kasih banyak. Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda siang hari ini. Dadah, bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Hi!
1: Hi! Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Selamat siang fans Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran 22 Juni 2026 ya. Fans Gema Merdeka, untuk lagu-lagunya sudah Yulia siapkan untuk Anda. Silahkan dikunjungi dulu di via Facebook Gema Merdeka Ngeteran atau di nomor WhatsApp 081558977. Langsung saja fans ya, Yulia sapa dulu untuk penelpon yang pertama. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo Gem.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Nyoman Landung dari Nusa Penida.
0: Nyoman Landung dari Nusa Penida. Oke, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Kabarnya Kak siapa?
0: Dengan Yulia.
1: Kak Yulia, belum kenal Kak.
0: Oke, terima kasih. Silakan, lagunya mau yang mana?
1: Lagu buat Mbak Yulia aja, pilih
0: dipilihin ya. Oke, terima kasih.
1: Mau kirim salam dulu.
0: Oke.
1: Kak Yulia.
0: Oke.
1: Buat Nyoman Sukaryo alias Wari.
0: Oke.
1: Dan juga Komangasana alias Ali. Selamat bekerja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Kak.
0: Yo, terima kasih kembali buat Nyoman Landung ya dari Nusa Penida. Terima kasih, lagunya kali ini dia putarkan dari Nadine Amizah ya. Rayuan Perempuan Gila.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar, gemar, gemar. Perdekat.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fans, ya Gema Merdeka kembali. Yulia bakal terima penelpon yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Iwayan Panjul dari Nusa Penida.
0: Iwayan Panjul dari Nusa Penida. Oke, silakan. Gimana kabarnya di Nusa Penida sekarang?
1: Ya, baik-baik. Cuacanya lagi cerah nih, Kak Yulia.
0: Cerah. Oke, silakan. Lagunya mau yang mana?
1: Mau request lagu. Kak.
0: Iya, lagunya yang mana yang dipilih?
1: Ya, Kakak aja yang pilih, nak lagu mana aja.
0: Oke. Mau dispesialkan buat siapa?
1: Titip salam, Kak, buat Nyaman Sukaria yang lagi kerja di seputaran Samplangan sama Pak Made Surate.
0: Oke.
1: Okay. Ali. Ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, salam kenal, Kakak.
0: Oke, okay, terima kasih, Panjul.
1: Terima kasih. Bye-bye. Yo, buat kakaknya selamat bertugas.
0: Oke, okay, terima kasih Panjul dari Nusa Penida. Terima kasih sudah bergabung ya. Nusa Penida hari ini lagi cerah ya, cetar membahana. Yulia pernah sekali ke Nusa Penida ya waktu itu. Aduh, takut banget naik kapal boatnya. Oke, okay, masih Gema Merdeka. Salam sehat selalu ya buat fans Gema Merdeka yang berada di seputaran Nusa Penida sana ya. Pokoknya indah banget di Nusa Penida ya. Ke pantai apa ya Yulia ke sana? Kelingking kalau nggak salah. Aduh, cakep banget pokoknya ya. Oke, Mas Gema Merdeka, kali ini Yulia putarkan lagunya siapa ya? Yulia pilihkan dulu lagunya. Lagunya Perunggu, ada 3 kali.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetravan Setia Gema Merdeka kembali. Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung ya di 081-558-0977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Komang Bongol dari Nusa Penida.
0: Komang Bongol dari Nusa Penida, kok namanya anti-anti ya?
1: Iya, yeah, mungkin orang dulu namain kayak gitu, Kak.
0: Oke, silakan.
1: Gimana kabarnya? Lagunya ada apa aja ya, Kak?
0: Lagunya ada apa ya? Ini banyak banget nih.
1: Apa ya?
0: Coba lihat dulu di Facebook sama di story WhatsApp-nya.
1: Kakak aja yang pilihin dah.
0: Oke, dipilihin ya. Terima kasih.
1: Titip salamnya, Kak. Titip salam buat Koma Arsana yang lagi ngukir di Samplangan.
0: Oke, Samplangan itu tempat turunnya kapal itu ya? Bukan?
1: Enggak, ini di Nusa Penida beda.
0: Oh bukan ya, apa namanya yang tempat turun kapal itu?
1: Sampalan, Kak.
0: Oh Sampalan, beda ya?
1: Iya, Pelabuhan Sampalan.
0: Oh beda ya, Sampalan sama Samplangan beda ya?
1: Iya benda sama kak salam titip salam buat kakaknya, selamat bertugas.
0: Oke terima kasih ya teman-teman buat yang ada di seputaran Nusa Penida sana ya, tetap semangat selalu untuk menjalankan aktivitas hari ini. Lagunya Yulia pilihkan kembali ya. Oke apa ya? Oke mengapa aja deh dari Roni Parulian.

0: Gemba,
1: Gemba,
2: Gemba, Merdeka.
0: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka Ngetrafan Setia Gema Merdeka masih diajangnya. Halo GM ya, silakan yang mau gabungan di 081558977 ya. Oke, fans Setia Gema Merdeka, Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung ya. Silakan yang mau pilih lagu, silakan bergabung di 081558977. Yulia sapa dulu, ada siapakah di ujung telepon sana. Halo GM. Halo GM.
3: Halo GM.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Iwayan Lonas dari Nusa Penida.
0: Iya, Iwayan Lonas ya.
3: Iya.
0: Oke, silakan lagunya mau pilih yang mana?
3: Buat lagunya apa ada aja, Kak?
0: Lagunya masih banyak nih. Dibuka dulu ya di status story WA-nya dan juga di Facebook-nya.
3: Kalau gitu kakak aja yang pilih dah.
0: Oke, terima kasih.
3: Mau titip salam boleh kak?
0: Boleh, satu aja ya, spesialnya buat satu orang aja. Oke, buat siapa?
3: Buat titip salamnya buat Iwayan Karang yang lagi kerja di seputaran Samblangan. Buat Kak Yulia, selamat bertugas aja.
0: Oke, terima kasih. Yo, terima kasih buat teman-teman yang ada di Samplangan ya. Terima kasih sudah bergabung di ajangnya Halo GM siang hari ini ya. Selamat beraktivitas dan tetap semangat selalu. Oke, fans ya, sebelum Yulia putarkan lagunya, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu deh. Ya, satu informasi ini buat fans ya Gema Merdeka dimanapun Anda berada. Ya, fans Gema Merdeka, bagi semeton Dewata.com yang berada jauh dari toko kami, nah atau bagi semeton yang malas keluar rumah karena panas ataupun macet ya, kini produk yang dijual di Dewata.com bisa dibeli dari rumah. Jadi cukup dari marketplace favorit semeton ya. Ada Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop ya, jadi cukup diketik Dewata.com. Nah, tersedia juga promo COD dan gratis ongkir, produk langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam waktu 2 jam. Nah, fans Gema Merdeka, Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Infinix, ya tentunya stok iPhone di Dewata.com ini juga lengkap banget, mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Fans Gema Merdeka, merek laptop juga lengkap ya di Dewata.com ini, ada Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio. Nah, dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan saja. Fans Gema Merdeka, buat yang mau kredit ini cukup KTP aja ya. Nah, kami juga bekerja sama dengan pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat. Nah, yang mau tanya-tanya silahkan ke nomor WhatsApp-nya +62 812 3931 7686. Sekali lagi +62 812 3931 7686. Fans Gema Merdeka, informasi lainnya silahkan di follow Instagram kami @dewata.com ataupun Facebook Dewata.com. Fans Gema Merdeka, silahkan Anda bisa menggunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngeteran Fanstia, Gema Merdeka dekat di hati dari Ran ya. Lanjut lagi, Yula bakal menyapa lagi untuk penelpon yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangap ya.
0: Pak Cahya dari Tangap. Oke, Pak Cahya, gimana kabar nih?
1: Kabarnya baik-baik, Kemak Yulia. Gimana kabarnya sekarang?
0: Kabar baik juga. Silakan Pak Cahya, siang hari ini mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Dolantis ya? Dolantis.
0: Dolantis, oke. Bunga maaf ya. Mau dispesialin buat siapa?
1: Salamnya buat Mok Mangaryati dan istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM.
0: Oke, Mok Mangaryati tersayang Mak juga?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Oke.
1: Dadah, Mak Yulia. Yuk. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih. Yuk. Terima kasih buat Pak Cahya dari seputaran Tangap. Terima kasih sudah bergabung ya. Ditunggu oleh-olehnya dari Mbok Tu ya Pak Cahya ya. Pokoknya oleh-olehnya spesial. Spesial gak pakai telur ya. Oke, lagunya Dolantis ya. Ada bunga maaf.

Marjan. Om Swastiastu, semeton Bali dimanapun berada. Mari nikmati kenyamanan berkendara dengan mengendarai produk-produk terbaru dari Yamaha Wajah Motor. Urusan motor, Wajah Motor rajanya. Wajah Motor, Demar.

0: Marjan.
1: Gema Merdeka
2: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Gema Merdeka kembali, Yulia bakal menerima lagi ya. Buat yang sudah bergabung di 081558977, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
3: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Mbak Rahmawati Singapadu.
2: Mbak Rahmawati dari Singapadu. Oke, gimana kabarnya Mbak?
3: Astungkara baik Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana kabarnya?
2: Kabar baik juga. Silakan Mbak Rahmawati siang hari ini. Kepengen dengerin lagu apa nih?
3: Maaf Mbak, baru monitor. Yang belum apa ya Mbak?
2: Yang belum ada Nano, Separohku. Ada Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Ada dan masih banyak yang lainnya. Mau yang mana?
3: Rizky Febian aja deh Mbak.
2: Rizky Febian ya. Oke, okay. Kesempurnaan Cinta. Mau di spesialkan buat siapa nih?
3: Buat Mbak Yulia aja deh. Selamat bertugas. Okay. Terima kasih Mbak Yulia.
2: Yuk, terima kasih Mbak Ramawati dari seputaran Singapadu ya. Terima kasih udah bergabung siang hari ini. Dan saatnya Yulia putarkan dulu Rizky Febian ya. Ada Kesempurnaan Cinta.

97.7 FM, Gimana Merdeka ngetren, ada kesempurnaan cinta dari Rizky Febian sudah Yuli hadirkan untuk Anda ya. Oke, fansi Gimana Merdeka masih di ajanya Halo GM sampai tuntas di jam 3 sore nanti ya. Nah, sebelum dilanjut lagi, Yulia bakal menyapa dulu nih buat fansi Gimana Merdeka yang ada di seputaran Karangasem. Yulia sapa dulu ya, yang lagi ada di warung Ibu Jero ya, tepatnya nih di depannya SD 4 Padang Kerta Karangasem ya. Hai Miss Ageng, gimana kabarnya sore hari ini? Waduh, semoga nih ya warung Bu Jeruni laris manis mekebek pokoknya ya. Ada tipah cantok di sana, ada segala macam rujak dan es-esan ya. Aduh, jadi ngiler ya Miss ya. Ada Yunda, gimana kabarnya si cantik? Degeng di sana ya. Ada Bu Jero juga, selamat sore Bu Jero. Kena rahayu-rahayu yang sehat selalu. Ada Miss Agung juga, pokoknya tetap semangat ya. Waduh, ini aroma ruzaknya ya. Aroma tiba cantiknya sampai di sini. Ini penyiarnya lagi lagi gagal fokus nih lihat tipe cantoknya. Pokoknya turun mengudara on the way mencari tipe cantok terdekat. Oke, fansi Gimana Merdeka, waktu juga sudah merapat saja ke jam 3 sore ya. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Halo GM untuk edisi hari ini dalam badan hari Senin 22 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fansi ya, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut tetap di 97.7 FM Gimana Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore Fonstia, kabar baik untuk Anda semua ya. Dan sore hari ini ada saya Diti yang akan menemani Anda berjoget bareng lagi di Formula Dangdut 2 jam. Kita akan bersama sampai di jam 5 sore nanti. Dan seperti biasa saya akan membuka atensi juga di 462207 atau WhatsApp di 081558000977.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ya, Fanstia Goma Merdeka, baru dua single ya saya hadirkan sore hari ini, dan semoga juga sudah mulai membuat Anda menjadi semakin hangat sore hari ini ya. Ya, kalau ngomongin sore, di luar sana juga mendung-mendung tipis ya, tapi kalau ada di antara Anda yang merasa kegerahan sore hari ini, ya dinikmati aja, apalagi untuk Anda yang sekarang ini masih sibuk dengan aktivitasnya. Selamat menikmati aktivitas Anda, Fanstia, dan kalau ada yang ingin dinikmati lagu-lagu pilihannya, jadi silakan juga bisa gabungan di sini ya. Kalau ada yang lagi tidak enak badan sekarang ini, Fanstia, saya bisa sarankan untuk Anda untuk membeli dan juga membuat stok di rumah yang namanya minyak gosok cap tunggal, yang pasti sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda, Fanstia. Nah, minyak gosok cap tunggal itu diproduksi oleh PT Seger Waras ya, sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita seperti radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun ya. Nah, selain untuk orang dewasa, minyak gosok cap tunggal juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan penyakit biduran. Nah, untuk Anda Fanstia yang ingin mendapatkan minyak gosok cap tunggal itu juga sangat mudah, karena bisa dibeli di toko-toko obat dan seluruh apoteku ya. Kalau misalnya ada di antara Anda yang dekat-dekatnya ada di seputaran Cokroaminoto, bisa langsung datang ke apotek kita Ubung ya, yang ada di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, atau yang ada di seputaran Gianyar. Fanstia bisa datang langsung ke Apotek Sehat Bahagia yang alamatnya itu ada di Jalan Darmagiri, Gianyar. Iya, kita lanjut lagi joget bareng sore hari ini, Fanstia. Saya mau pilihkan dulu nih. Kalau yang satu ini dari Kamelia Malik dengan Wakunjar. Kita nikmati bersama.

Baik, Pars 3 Goma Merdeka. Ada Boyen Pesek dengan Dua Kali. Sudah membuat kita di 27 menit berlalu dari jam 3 sore. Selamat sore dulu untuk Oko Mulyarte di Pada Sambian, hadir sore hari ini. Kemudian ada De Apong juga di Kelungkung Tegak, hadir. Terima kasih. Di Noja saya mau nyapa dulu nih, ada Ibu Ketut Nariase Adinar yang sudah ikutan juga. Kemudian ada Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan ikut bergoyang juga. Kemudian ada di Tabanan Luwes ada Mokmini hadir sore hari ini. Dewa Boncu di Kedewatan Ubud juga monitor, selamat sore. Kemudian ada Yan Sutame di Banjar Sangiang Kekeran Mengwi juga hadir, terima kasih. Di Belayu Tabanan ada Ibu Wayan Lastri, kemudian ada Putu Ayu di Seputaran Ketewel hadir juga. Kemudian ada Bulu Dawo di Kamasan Kelungkung ya, hadir juga sore hari ini. Oke. Sore juga sehat juga untuk Cemeng Mustika atau Pekak Podol di Samplangan ikutan juga sore hari ini. Kemudian di Sibang Kaje ada Koming Suwerti, ada Putu Anan juga di Banjar Kalanganyar Metre ikutan juga. Kemudian ada Sime Lembean Kintamani hadir juga sore hari ini. Terima kasih sudah ikutan di Facebook ya. Dan juga untuk fans setia yang sore hari ini mungkin lagi ada di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Kalau lagi menikmati perjalanannya juga tetap harus waspada, tapi yang pasti harus tetap selamat sampai di tempat tujuan ya. Kita lanjut lagi fans setia, ada satu single yang akan saya hadirkan untuk Anda, Cinta Karet. Kita nikmati bersama.

Tiga Gemamer DK, satu single yang sudah di request ya sore hari ini di 462207 sudah kita nikmati bersama. Dan saya ada satu informasi juga untuk Anda fans setia. Kalau yang satu ini tentang bagaimana kita bisa menjaga lingkungan yang kita cintai ini. Dan seperti yang kita tahu juga fans setia, masalah sampah itu adalah masalah global dan sebagian besar itu disebabkan oleh yang namanya sampah plastik, betul ya. Dan salah satu kebaikan alam yang bisa kita lakukan dengan cara yang paling sederhana itu adalah jangan membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik ya. Jadi mulailah bersama-sama fans ya, kita hindari penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik di berbagai tempat, dan hindari juga penyediaan makanan atau minuman serta jajanan dalam kemasan plastik. Nah, diharapkan juga fans setia untuk masyarakat mengolah sampah organiknya di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang kita haturkan setiap harinya. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang kita olah menjadi kompos, itu adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar. Jadi mari bersama fans setia, mari kita kelola sampah dari sumbernya mulai dari rumah kita masing-masing. Karena ketika kita mulai belajar untuk mencintai alam, itu sama halnya dengan menjaga milik dari Tuhan, dan kita bisa mewariskannya nanti kepada anak cucu kita.

Ya, fans Setia Gema Merdeka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar, Bali. Dan sudah 1 jam kita bersama fans Setia, masih sejam lagi ya waktu saya Aditya untuk menemani Anda di Formula Dangdut. Ya, sebelum kita lanjut joget dengan single berikutnya, saya ada satu informasi dulu nih, khususnya untuk masyarakat yang ada di seputaran Benua Kuta, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu, dan sekitarnya. Nah, bagi Anda fans Setia yang membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu, jangan bimbang, Anda bisa hubungi Balistar Jimbaran yang alamatnya ada di South Kuta, Badung Regency. Nomor telepon atau WhatsApp yang bisa dihubungi itu ada di 0815-4734-5121. Dan Balistar sendiri selain di Bali juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi ya pasti fans Setia, Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong caro togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahang ngirim utawin transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak. Kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Gema Merdeka, ada informasi juga nih untuk Anda fans setia yang terutama yang menjadi nasabah dari Bank BPD Bali. Ya, pastikan kalau fans setia mendapatkan informasi tentang Bank BPD Bali itu hanya dari akun resmi milik dari Bank BPD Bali. Dan waspada selalu fans setia terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, di mana Bank BPD Bali ini tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia, ya, seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Jadi, waspadalah.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok tunggal.

0: Bagaimana anda juga senang dengan lagu ini? Terima kasih. Apa kabar?
1: Baik, Farstia Gomomer, Deka, ada Cucu Cahyati dengan Jumpa Kangen ya, sudah membawa kita di menit ke-40 berlalu dari jam 4 sore. Dan saya mau menyapa dulu nih buat yang sudah ikutan ya. Ya sudah ikutan juga di WhatsApp kita di 081558977. Ada dari, oke saya buka dulu. Selamat sore dulu untuk Ngurah Endu ya di Tulikup yang sudah ikutan. Kemudian ada Pak Ketut Dila Atmaja di Perumahan Puri Kampial Nusa Dua ya, yang sudah ikutan juga sore hari ini. Baik, terima kasih. Kemudian ada Ibu Yanbur Arini di Kesiman ikutan juga. Kemudian ada dari tadi sudah ikutan juga. Selamat sore di Nusa Penida ada Nyoman Sukarte ya, yang sudah ikutan juga. Terima kasih. Ada Ibu Jerosoka di Pedungan. Kemudian ada Pak Tutirta Kanuruhan Tampak Siring Gianyar, hadir juga sore hari ini. Kemudian ada Made Parne ya, Made Parne di Tabanan Marga Tua ikutan juga. Kemudian ada Yansu Bajing di Klungkung ikutan juga monitor ya. Indrawari Mancawarna Jobar juga, selamat sore. Kemudian ada Ajung Tole di Tabanan ya. Baik, terima kasih juga sudah ikutan. Kemudian ada Dek Mas Panjul di Blabatu juga hadir sore hari ini di 081558977. Terima kasih sudah ikutan. Dan semoga juga terhibur ya dengan single-single yang saya hadirkan sore hari ini. Lanjut lagi fansnya ada dari 462207 tadi sudah ikutan. Ada yang katanya mau bernostalgia dulu dengan Pak Pos ya. Kita nikmati bersama sore hari ini.

Setia Gelo Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga hanya Rp56.000 yang pasti sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta

Merdeka, bisik-bisik tetangga. Sudah kita nikmati dan sudah membawa kita juga mendekati jam 5 sore, Fanstia. Sudah cukup ya jogetnya sore hari ini. Semoga semuanya terhibur. Besok kita ketemu lagi ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, Fanstia. Dan yang saat ini lagi ada di tempat kerja juga masih tetap semangat untuk beraktivitasnya. Kalau yang sudah pulang juga selamat menikmati perjalanannya. Semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Jangan lupa beli oleh-oleh dulu untuk

Selamat sore para pemirsa dan yang pencinta kemerdeka ring DJ pada mengenah rasa bagi pisan di tangguh Rinaldi mulai tangkil kadi biasa renggelaran acara temu sawitre wanda jangan turang tembang-tembang Bali pilihan koleksi 97,7 FM Gema Merdeka ngetren ya ngantar segala puput pencinta kemerdeka jam pitu wengi. Nah, moga-moga panitia gemerdeka, kanton je sidepangihin, sadekena rajang, dan kirang punapulan punapi. Terus tatu wentan ring sor penaduh yang pramakawi. Sedereng landur panitia gemerdeka, ngiring ekstrin semua pengas tungkaran di tiang, pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

Inggi dedane panjiti agama rudika serang sami sekeng IS Bali senatoran ditiang ngawiten acara drui ring galas remangkin yeh bule Jepang temangnya nih sampun tilar sampun piara siang sarang-sarang mogi-mogi panjiti agama rudika serang sami sampun pada teribur. Nah sedarang kumanding landor untuk ngaturang tembang sanesiosan. Panitia Agama Merdeka kini Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitali dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panitia Agama Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggi, dedane panitia kemerdekaan sareng sami saking Beli Bagus Wirate layang-layang senekator nggih. Ringlaran acara temu sawitre gening-gening balinya gemam merdeka kantun keserangan titiang Gus Renaldi. Mugi sampun pada dari bor panitia kemerdeka. Niki wenten Bu Demas eh kacagan ketewel rajang yang re kuningan malih Bu Demas eh ring kacagan serang wayan rici. Bu Ayu Gembul Supatni Batu Bulan, yes, sukseme rajang sore sampun hadir. Nyarangan ring galas remangkin, yes, ampun ake pisan, niki semeton penggemar radio, seneng-seneng mirengin gendeng-gendeng Bali, yes, spesial intinya menghibur mirengin gending, yes, dan niki. Talar seneng sampun gabung ring live TikTok Gus Renaldi, yes. Silakan di follow-follow semeton. Niki Demang sampun siaga malih ngiring piara siang sarang-sarang.

Ingi, dede ne pan setia gemar diga serang sami jigek bulan si demet tembang ngeh sana rese anda tembang kira bebe dua ning sampun si dea torang ditiang pasti ke je sampun pada merasa dari bor pemeka sembilan ditiang sana sampun tetap satia matungilani riki ring 97,7 FM gemar merdeka ngetren ngeh Rajang Rahayu sami sembilan ditiang sana gabung ring WA gemar merdeka utawi sana sambut nyarangin lewat TikTok niki nggih live TikTok nggih yang kebetulan pas live niki durusan simpang di live TikTok Gus Renaldi kenten. Panitia Kemerdeka untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Nah, save dan share info penting puniki panitia Gemerdeka. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingi dedane panistia gemar dega sarang sami tembang manis satu orang di tiang mogi je sane senang sampun pada taribor kenan ge. Bling ora cuplis reng tulikep selamat sore punapi gatre bling ora cuplis salam buat adik Utra Nguratono sami-sami niki apa nih oh suara menggelegar memeh dalam pengkoping naerah. Rajang yang rekuningan ngeracuplis serang sami sekeluarga. Suksema. Ya pesan yang tiaya buah jerungga ampun nih. Ingatan tu mana ngabungkul. Ini yang sang ayun dia ring pada bulan rajang sore demun. Jakti jagi simpang kuningan ngeh. Siaga nyangre. Yening jakti tan tiang kije-kije ketan sang ayun yang. Galungan jantos dan rauh nikang maktut tum. Tum celeng urah basuki kanan. Bentar kan nikah niki suksema rajang sore.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
6: Inggih dedane panitia Gema Merdeka sareng sami landorong malih ngiring tembang sanes sampun jaga pacang katur mangkin nas direni iki titiang jagi nguning ayang lumun inde padewasan benjang utawi ale ayuning dewasa benjang iki cari walengati tidak baik untuk melakukan pernikahan utawi uyuahe atiwa-tiwa utawi ngaben ya. Kale kutile baik untuk memulai pekerjaan yang mempergunakan api. Nah niki kale temah tidak baik untuk dewasa ayu. Kale tumapel nah niki baik untuk membuat topeng atau tapel. Membuat dan memasang kungkungan utawi tempat mengurung lebah. Karena sule tidak baik untuk melangsungkan perkawinan, mengambil atau menangkap atau membeli binatang peliharaan.

Mang Trianti, Panisti Agama Urdeka, Tembang Manis Pisan, Jengah Berjuang, Sidekatur. Yeh, Setungkare Rayu, Sarang Sami, Panisti Agama Urdeka, Matur Sukseme, Saledang, Niki, Sene Sampul, Ledang, Ngerauhin, Kene, Setungkare Sehat, Segera-gera. Intinya tetap salam kenyam, Kenden, Yeh, Kenyam Niki Sehat. Nah, tapi titik yang mau ini mau sang kenyam sehat. Nak tenang panggihin, nak sungka, nak gelem, makenyam, kenden ngeh. Asal lampun kayun makenyam, pasti ke sehat segerogar, kenden ngeh. Semangat semeton sarang sami. Sane sampun gabung ring WA Agama Merdeka. Sampun akeh sukseme, utawi sane sampun bergabung di TikTok, niki live TikTok Gus Renaldi, ngeh.

Inggi, dedane pangesti agama urdika sarang sami mawali malih ring gelaran acara temu sawitre nemangkin ring paletan kaping kalih nggih utawi season kedua. Suksemu niki sementara kari satya mirang umam merdeka wenten Bu Jero Martesari serang Aji Tu Dharma Bu Epi Yan Sugabong Sunarte Lare Sidan Pak Boneng, Dek Yuni kebong sideman talar suksema, mugi sampun monitor, sampun titiang calling, ginan gih, ringgala seremangkin, serang Bu Erin badu bulan, serang semeton-semeton sami niki, suksema peng banget, kandun siatir, mirang gemar merdeka 97,7 FM gih, ngantos puput galah malu bos-bos, jam pituangi.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Inggi, dedane panitia gemar di kasrang sami kanto narenggelaran acara temu sawitre. Inggi, tembang-tembang Balinya gemar merdeka koleksi 97,7 FM. Iwau tembang mertegas wanda Dewi Tresne sida aturang di tiang mogi senang-senang sampun pada terhibur. Inggi, seksimu pebangan iki sematone karisatia mirangin gemar merdeka. Wendan Bu Made Marleni. Wendan Aji Tole, tabanan inggi. Sira malin iki luar biasa matur suk semua sinarang sami sane sampun gabung lewat live TikTok wenten sane ring WA Gema Merdeka wenten lewat Facebook Gema Merdeka Instagram nggih lan sane siosan iki. Nah, sedara ngelantur malu panitia kemerdeka, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal niki sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, panitia kemerdeka minyak gosok cap tunggal, nah niki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal lino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Segera hubungi panitia kemerdeka apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, ngelantur ring apotekku Tuku Umar ngeh. Jalan Tuku Umar Barat 55, apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50. Ngelantur wentan ring apotekku Pulau Kawi, Jalan Pulau Kawi 74, apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, utawi dados hubungi apotekku Batu Bulan, dan iki mungkin ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingi dedeni sendoni dia sarang sami seneng arsang kasmaran budi arse seneng bermang mugi sampun je pada dari bor sampun pada ledang ringkayen kantun satye nyarengin puniki acara ingi kade Yuni sampun kade Yuli sampun aniki mantuk ring Gus Bawe matur suksemo Gus Bawe sampun ngewantu niki like komen nggih ring live TikTok enten. Panitia Kemerdeka, nah niki wenten promo Galungan dan Kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Segera miliki Panitia Kemerdeka Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan, nggih. Yamaha Vasio angsuran hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, ne marijan.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Ingi dedane panitia gemar dika sarang sami sida dorang didiang ake pisan tembang sampun sida katur sampun lintang niki nge sambil niki magagonyakan sarang sematone ngerauhin kenten. Salam kenal dumun wenten boneng setiawan nge rajang yang rekuningan nge matur suksi semua sarang sami panitia gemar dika sane sampun gabung ring WA Gema Merdeka 081558977 utawi sane gabung di live TikTok Gus Renaldi kenan nggih. Kang Yang tan sami sida kebuka niki duaning galah kali jam nggih. Minap kirang kenan niki niki sane sampun gabung 1 2 165 orang durung boleh giliran makuling Kang Yang benjangan ngiring wawanin kendan nggih. Ring live TikTok matur suksema yang sudah follow bergabung sarang Gus Renaldi kendan. Nggih, sarang sami matur suksema atas ucapan selamat galungan yang rekuningannya nih. Nggih, sarang-sarang semeton sarang sami para umat Hindu sedharma. Ledang lumun Kang Yang iki galah tonda geng malih titiang Gus Renaldi pengendar acara. Kumandai langsung pacang ngelungsur mau pamit pupu dan titik untuk para mesanti. Om Santih Santih Santih Om.

Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Hai halo, apa kabar? Kita kembali ketemu di Anjang Sana Udara untuk edisi 22 Juni 2026. Saya Wina Christina akan temani selama 2 kali 60 menit ke depan tentunya dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi fans setia Gema Merdeka yang mau ikutan langsung saja atensi di sosial media Facebook, Instagram atau WhatsApp 081558977.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

Baiklah Pansia, Goa Merdeka, itulah dia satu lagu sesi potret dari NAO featuring Ari Lesmana ya. Sudah sengaja saya pilihkan untuk melengkapi ajang sana udara kita malam hari ini. Dan untuk Anda Pansia, Goa Merdeka, satu informasi kembali datangnya dari Vitalik ya, untuk Vitalik nih. Sudah hadir kembali Vitalik dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansetia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Kapan Siago Merdeka, rumah dan baju barumu. Sudah pakai baju baru? Belum? Baiklah Fansia Gawang Merdeka, saya akan kembali untuk membacakan atensi ya yang sudah ikutan bergabung di Anjang Sana Udara malam hari ini. Siapa kegerangan? Masih loading dia Fansia Gawang Merdeka. Baiklah, di sini sudah ada Dedi Mahes. Terima kasih sudah berpartisipasi di Anjang Sana Udara kita. Kemudian setelah Dedi Mahes di Angantake ya, ada Cok Gus Permana di Sukawati, Yan Widi juga terima kasih di Gunung Kunyit, Royce Kane di kawasan Swiss seputaran wilayah Sukawati yang lagi stay tune.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM, itulah dia sebuah lagu dari Lila Band, Gak Romantis. Oke, kita lanjut. Ada Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan. Ai Itu Matahari, seputaran Guang Monitor dengan lagu Anji Bidadari Tak Bersayap. Buat Mbak Wina, I Want To Say Love You. Makasih, Mat Siaran. Terima kasih, Ai Matahari. Sehat selalu ya.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Baiklah, Fansia Goma Merdeka, ibu pekerja dari Tantri. Ini lagu ini jadi ngingetin kalau ibu saya dulu juga seorang pekerja. Baiklah, Fansia Goma Merdeka, saya sambung lagi untuk ketemu De Apong. Selamat malam yang ada di Kelungkung. Kemudian ada pula Igusti Ayu Parwati di Denpasar, di Ceko Maria. Iwayanaya juga yang ada di Pedungan.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Baiklah, 97,7 FM, itu dia sebuah lagu Bidadari Tak Bersayap milik dari Anji sudah menemani kita. Berikutnya saya pilihkan Jazz dengan lagu Penipu Hati. Saya mau kembali dulu untuk menjumpai Pan Setia Gema Merdeka di Facebook. Pak Tirte Kanuruh. Kanuruhan di Tampak Siring. Ada Cameng Mustika juga. Selamat malam, Pekak Podol Sampelangan ikutan. Wayan Ena yang ada di Singapadu.

Baiklah Fansdia, Gema Merdeka Ngetren. Disambung lagi, saya mau temui Anda yang sudah ikutan. Ada Bulu Dawe di Kamasan Kelungkung, Ngurah Santrana juga di Subak Baru, kemudian Wayan Siaja di seputaran Mas Ubud, Sima-Sima, namanya Sima-Sima nih, di Lembean Kintamani, Agnes Monica.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Pansia Gawa Merdeka disambung lagi. Ada siapa ini? Wayan Lastri di Belayu. Di Belayu Tabanan. Selamat malam Mbak Wina cantik. Saya dari Belayu Tabanan, ikutan request lagu Batas Senja, kita usahakan lagi. Kemudian ada Aba Wasel di Gianyar juga. Selamat malam ya Mbak Wina. Oke, selamat malam juga. Baiklah Pansia Gawa Merdeka, kita bakal dengar satu lagu dari ini ya, Virgaun ya, Surat Cinta Buat Starla. Buat Starla atau buat Wina gitu loh.

Trend. Baiklah fans setia Gema Merdeka Trend, saya akhiri Anjang Sana Udara kita dulu dan nanti kita bakal lanjut satu jam berikutnya tentunya di Himbauan Malam. Stay tune ya.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren, Fansia Gema Merdeka. Kita lanjutkan sebuah kita kembali di Himbauan Malam, masih dengan saya Wina Kristina.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema. Merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM, baik 8 Setia Gema Merdeka. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Himbauan Malam. Terima kasih Pan Setia sudah menemani saya dari tadi. Esok lagi bila Tuhan berkehendak ya, kita kembali sua di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

radio kesayangan Anda dengan gelombang Amoy. Asmara bahagia di sini. Baiklah, sambil kita menantikan acara Piro Jodoh, mari kita dengarkan dulu

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata dalam teknik makeup, produk makeup dengan tekstur cair atau krim sebaiknya diaplikasikan terlebih dahulu sebelum produk yang berbentuk bubuk atau powder. Mengapa demikian? Karena produk cair atau krim membutuhkan permukaan kulit yang lembab untuk menyatu. Tekstur cair atau krim juga akan memberikan warna yang menyatu alami dengan kulit kita. Sedangkan untuk produk bubuk atau powder, tugasnya adalah sebagai pengunci.

Margaret adalah penyanyi solo asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokal yang kuat serta kemampuan membawakan berbagai genre musik dengan penuh penghayatan. Namanya mulai dikenal luas setelah menjadi runner-up ajang pencarian bakat Mamma Mia Show pada tahun 2007 yang menjadi awal perjalanan karirnya di industri musik Indonesia. Popularitas Margaret semakin meningkat melalui berbagai karya dan penampilannya di dunia musik, termasuk album Acoustic in Love serta sejumlah lagu yang menampilkan warna vokalnya yang khas dan emosional. Ia juga dikenal aktif membawakan lagu-lagu pop dan lagu daerah yang mendapat apresiasi dari para pendengarnya. Dengan perpaduan musik pop, akustik, dan balada yang lembut, Margaret berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi Indonesia yang dikenal melalui kualitas vokal serta dedikasinya dalam berkarya di industri musik tanah air.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: ...97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Tari Saman adalah tarian tradisional khas suku Gayo di Aceh yang terkenal dengan kekompakan gerakannya. Tari Saman dikembangkan pada abad ke-17 oleh seorang ulama yang bernama Sheikh Saman. Diciptakan sebagai media dakwah untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman melalui syair-syair yang dibawakan. Irama tarian dihasilkan dari perpaduan tepuk tangan, tepuk dada, paha, dan lantai yang dilakukan secara bersamaan. Penari tidak pernah berdiri, mereka duduk berlutut atau bersimpuh dalam barisan yang sangat rapat. Gerakan dimulai dengan tempo lambat, lalu berangsur-angsur menjadi sangat cepat dan dinamis, tanpa merusak keselarasan. Tarian ini dipimpin oleh satu atau dua sheikh yang bertugas mengatur gerakan dan melantunkan syair. Tari Saman melambangkan pentingnya gotong royong, kekompakan, dan keharmonisan dalam bermasyarakat. Syairnya kerap berisi puji-pujian kepada Tuhan, nasihat hidup, dan ajaran moral. Tari Saman diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: FM Gema Merdeka, nggak transvansi Gema Merdeka, nggak terasa ya. Waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fans Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

Kita joget-joget juga pagi ini ya. Nggak apa-apa lirik lagunya galau, yang penting musiknya sudah bikin kita joget-joget. Yang penting fans Tiago Reka tetap happy juga pagi hari ini ya. Tetap semangat pastinya. Yang pengen disemangatin dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, mau lagu dangdut koplo boleh, atau mau dangdut remix juga boleh ya. Fans Tiago Reka lebih suka yang mana? Silakan fans Tia bisa langsung bergabung ya, seperti biasa, di Facebooknya Gema Merdeka. Di Gema spasi Merdeka spasi Ngeteran, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8000 977.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Imei Mei. Jangan cintai aku lagi. Walaupun lirik lagunya galau dan sedih ya pagi ini ya. Tapi musiknya bikin semangat nih fans Tiago Reka. Bikin

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari FDJ Emily, Sayang 2, sudah di request oleh Komang Nuning. Komang Nuning yang ada di seputaran Karangasem, Sibetan ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini Komang Nuning kayak, oh gak jadi, gak jadi. Kalau Gus Aldi puji-puji pagi hari ini, takutnya nanti gimana gitu ya. Aduh, nggak jadi ya. Terima kasih Komang Nuning sudah bergabung ya, sudah bergabung di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Kemudian yang sudah bergabung, ada siapa lagi ini yang sudah bergabung? Ada Bapak Putu Scorpion yang ada di mana ini? Yang ada di Bangli, Banjarkawan ya. Terima kasih sudah bergabung ya Bapak Putu Scorpion. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Uwi yang ada di Tabanan, mau request lagu Ayu Ting Ting yang judulnya Jangan Ya Dek Ya. Oke. Oh, jangan diputar atau jangan gimana ini? Apa lagunya jangan diputar mungkin ya? Aduh, oh enggak, ini judulnya aja ya. Kalau lagunya tetap harus diputar. Bukan berarti lagunya jangan diputar ya. Ini judulnya aja, Jangan Ya Dek Ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Buat Ibu Uwi yang ada di Mawar, Tabanan. Ada juga yang sudah bergabung. Ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Ada Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah. Selamat pagi Bang Ino, terima kasih sudah bergabung ya. Mau request lagu Gara-gara Sebotol. Oke, kalau ditambah lagi jadi 2 botol, 3 botol juga boleh ya. Yang penting minumnya minuman sehat ya. Jangan sampai minuman-minuman keras. Minuman sehat pastinya pagi hari ini. Awali dengan minum air putih nih fans Tiago Deka ya. Oke, kalau siang hari minumnya jus buah, ini bagus banget ya untuk kesehatan ya. Terima kasih Bang Ino sudah bergabung, lagunya juga ditunggu ya. Ada juga yang sudah bergabung, Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Terima kasih Bu Ayu sudah bergabung di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Kemudian ada siapa lagi kah yang sudah bergabung selanjutnya? Ada Pak Murka ya, Pak Murka yang ada di Pasar Ketapian. Salamnya ini dari Pak Mangkusomo ini ya. Terima kasih buat Pak Murka sama Pak Mangkusomo juga yang sudah selalu setia monitor ya di Kopi Dangdut. Ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kartalangu. Terima kasih sudah bergabung ya buat Warung Rini Rani. Terus ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Yang sudah bergabung ada Pak Made Notes yang ada di seputaran Singapadu, Gianyar. Terima kasih sudah selalu setia monitor juga. Kemudian ada juga Mbok Nik Neki yang ada di Tohpati, Kesiman, Kartalangu. Selamat pagi Mbok Nik Neki, terima kasih sudah bergabung juga. Dan buat fans setia gue yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih tunggu juga ya sampai jam 7 pagi. Mau request lagu Dangdut Koplo atau mau Dangdut Remix juga boleh banget ya.

0: Chưa?
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa dong ya untuk follow juga akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Di sini pastinya banyak event-event seru ya, keseruan dari tim dan penyiar Radio Gema Merdeka juga yang bakal selalu kita update di sini di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Bella, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bella, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Odeka, ada-ada aja ya kasus kejahatan yang semakin meresahkan. Kali ini kasus kejahatan dengan modus ban bocor. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus kejahatan dengan skenario ban bocor yang diduga kembali terjadi di Bali. Seorang warga negara asing menjadi korban pencurian ponsel setelah didatangi oleh orang tidak dikenal dan menginformasikan bahwa ban belakang mobilnya mengalami kebocoran. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Ungasan, Uluwatu. Nah, menurut keterangan korban, ia tidak langsung menyadari ponselnya hilang hingga kemudian memeriksa kendaraannya. Diduga pelaku memanfaatkan situasi di saat korban fokus memeriksa kondisi ban yang disebut bocor sehingga kelengahan tersebut dimanfaatkan untuk mengambil barang berharga. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Sembilan tujuh koma tujuh FM.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari Indria Suzy, curhat, yang curhat karena sering merasa mudah lelah terus pengen solusinya pastinya ada di Vitalik nih fans Tiagoreka ya, semuanya pasti ada di Vitalik buat fans Tiagoreka yang sering merasa mudah lelah ya atau kurang semangat, langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik nih fans Tiagoreka. Vitalik pastinya sudah siap mengembalikan semangat Anda yang hilang ya. Nah, Vitalik ini juga sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97 Komar Jepam, Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Haiza. Tunggu dulu, sabar dulu. Tapi buat fans setia Goreka yang belum bergabung, gak perlu nunggu lama-lama ya. Langsung saja bisa bergabung dari sekarang, bisa ikutan jobar ya. Mau jobar pakai lagu Dangdut Koplo atau Dangdut Remix, silakan. Gus Aldi masih tunggu sampai jam 7 pagi ya. Buat fans setia Goreka yang sudah bergabung, waktunya kita sapa dulu ya. Fans setia Goreka yang sudah bergabung di Facebook dulu ya. Di Facebook ada Pak Wayanaya yang ada di Pedungan. Terima kasih Pak Wayanaya sudah bergabung. Lagunya sudah langsung mengudara juga ya. Ada juga yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung ada Komang Luih. Komang Luih yang ada di Sidaparna Bangli ya. Lagunya Gubuk Bambu dari Megi Z sudah langsung mengudara juga. Ada juga yang sudah bergabung. Ada siapakah selanjutnya? Ada Pak Egar. Pak Egar yang ada di seputaran Pasar Jambe Batu Bulan ya. Lagunya lagu Ona Sutra, judulnya Bola, sudah langsung mengudara juga. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, Bu Herlinawati yang ada di Sempidi. Abian Base ya, sudah pindah sekarang ya. Di Abian Base ya, terima kasih sudah bergabung buat Bu Herlinawati. Lagunya Duo Anggrek Cikini Gondang Dia, sudah langsung mengudara ya. Selamat pagi juga buat keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Tutsumi, ada Bu Madeasi juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Ovan yang ada di seputaran Jalan Sulatri, Banjarkahan. Terus ada juga yang sudah bergabung, Pak Made Sukadana. Terima kasih Pak Made Sukadana yang ada di seputaran mana ini? Oh, tidak ada alamatnya ya. Pak Made Sukadana atau Pak Arya. Terima kasih sudah bergabung juga ya, Pak Made Sukadana atau Pak Arya. Ada juga Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Selamat pagi Pak Mangku, terima kasih sudah bergabung ya. Ya, ada satu lagi deh ya. Ada Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai Batu Bulan. Mau minta lagunya Cita-Cita Temeriang. Langsung saja ya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Satu lagu dari Manis Manja Group BT. Biar kita nggak semakin BT ya, kemana-mana kita melihat ada sampah berserakan yang pastinya mengganggu lingkungan kita juga nih, Van Setia Godeka ya. Sekarang waktunya kita lebih peduli lagi ya kepada lingkungan. Pastinya masalah sampah kita harus tangani dengan baik nih, Van Setia Godeka. Masalah sampah ini memang selama ini menjadi PR juga buat kita ya, karena sekarang ini masalah sampah sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: ada waktu, Pe.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus! Mau!
1: Tenang, anak-anak. Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh, siap. Tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Shelly Gojen, Lelaki Ganteng. Kalau ganteng aja sih gak cukup ya, harus kerja keras dong. Itu baru mantap ya, itu baru lebih apa ya, itu baru lebih ganteng lagi ya. Kalau misalnya dibarengi dengan kerja keras nih Van Setiagodeka. Atau lebih ganteng lagi di apa ya, dibarengi dengan prestasi juga nih Van Setiagodeka ya. Ini baru luar biasa nih ya, wajahnya sudah ganteng, terus kerja keras, abis itu berprestasi juga. Ini baru sungguh luar biasa nih Van Setiagodeka ya. Masa muda kita pastinya harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif atau hal-hal positif demi masa depan kita juga nih Van Setiagodeka. Selain itu juga informasi yang satu ini jangan sampai lupa ya. Ini nih yang gak kalah pentingnya juga, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Alusti, Lelah Berjuang. Jangan sampai dibiarkan rasa lelah terus mengganggu ya, apalagi fans setia Gawadeka yang lagi berjuang untuk masa depan juga nih, fans setia Gawadeka ya. Untuk itu yang sering merasa mudah lelah, kita langsung lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Oke, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans setia Gawadeka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Buat fans setia Gawadeka yang sudah bergabung, terima kasih banyak semuanya ya, yang sudah bergabung baik itu di Facebook, kemudian di WhatsApp-nya Gema Merdeka juga ya. Terima kasih semuanya sudah ikut meramaikan Kopi Dangdut. Mohon maaf juga nih fans setia Gawadeka. Mohon maaf kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya, karena waktu kita udah gak cukup lagi. Nanti sore deh ya, bisa bergabung lagi di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi, sambil beraktivitas seperti biasa, fans setia Gawadeka juga bakal ditemani ya aktivitas paginya dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi tetap setia di sini, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak sih nyanyi?

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat pagi fans ya Gema Merdeka. Masih dajanya tirai musik aktivitas ya. Kali ini ditemani bareng saya Yulia sampai di jam 9 pagi nanti dengan menghadirkan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Gigi dengan 11 Januari sudah menemani segala aktivitas Anda pagi hari ini ya. Fansi Gema Merdeka di edisi hari Selasa ya. Kali ini kita sudah berada di lembaran ke-23 Juni 2026. Fansi Gema Merdeka di sesi yang kedua nanti tepat di jam 8 pagi Yuli akan menghadirkan informasi seputar entrepreneur dan juga bisnis untuk Anda ya. Tapi sabar dulu fansia, kita masih berada di menit ke-50 melangkah dari jam 7 pagi.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka nganterin sudah jam 8 pagi. Saatnya Yula akan mengajak Anda untuk beralih ke Tera Mantuk session yang kedua, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka nganterin.
1: 97.7 FM Gema Merdeka nganterin.
0: Iya, Fans Gema Merdeka, seperti yang sudah Yulia janjikan tadi di sesi yang kedua, setiap hari Selasa seperti biasa, Yulia bakal bagi-bagi tips untuk Anda, Fans Gema Merdeka, terkait tentang tentang bisnis ya, entrepreneur, ada juga tips-tips khusus untuk Anda ya. Nah, kali ini yang sudah Yulia siapkan, kali ini ada tips bagaimana cara untuk mengatasi tantangan dalam dunia affiliate marketing. Nah, Fans Gema Merdeka, affiliate marketing ini sekarang ini ya menjadi salah satu model bisnis online yang paling banyak diminati di zaman digital seperti sekarang ini. Nah, dalam affiliate marketing, seseorang atau perusahaan ini mempromosikan produk atau layanan orang lain dan mendapatkan komisi untuk setiap penjualan atau tindakan yang dihasilkan melalui afiliasi mereka. Nah, meskipun konsepnya terlihat sederhana ya, tetapi seperti bisnis lainnya, affiliate marketing ini juga memiliki tantangan tersendiri yang perlu diatasi agar bisa sukses. Nah, pagi hari ini Yulia akan bagi-bagi tipsnya. Kita bakal membahas tentang beberapa tips ya, cara dan juga strategi untuk mengatasi tantangan dalam dunia affiliate marketing ya. Jadi untuk Anda fans setia Gema Merdeka, jangan kemana-mana dulu, kita nikmati dulu. Kali ini ada Gita Gutawa dengan Dubidu.